Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend Pagi sampai jam 9 nanti. Sekarang saya akan bahas serba-serbi Piala Dunia, karena saya janji ini akan menjadi yang terakhir pembahasan tentang Piala Dunia. Mungkin ada yang sedikit tidak mengikuti sepak bola. Aduh, Mas Sony gak ikut, gak suka sepak bola. Nah, ini akan menjadi kali terakhir sahabat-sahabat, karena memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan partai final antara Spanyol melawan Argentina yang akan dilangsungkan di hari Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada yang mau nonton nanti, berminat? Walaupun hari Senin sih, tapi kayaknya bakalan tetap ada deh yang menyempatkan untuk nobar-nobar atau nonton-nonton. Nah, kita akan serba-serbi dulu sebagai pemanasan Piala Dunia. Tapi saya tidak akan membahas preview atau prediksi dari pertandingan nanti malam, melainkan saya akan bahas sudut pandang lain lah, sisi lain di dalam Piala Dunia ini, di mana FIFA sebagai federasi sepak bola internasional, ini unik banget nih, FIFA ini menjual potongan asli rumput lapangan di partai final Piala Dunia 2026. Memang belum dimainkan ya partai finalnya, tapi FIFA ini mungkin mengambil salah satu sampel rumputnya, dipotong, kemudian dijual lah di website store-nya. Jadi semua tuh bisa beli loh potongan asli lapangan yang akan digunakan di partai final di Stadion New York, New Jersey. Setiap potongan rumput yang bakalan diawetkan di dalam blok akrilik premium ini dan juga dilengkapi oleh USB, isinya sertifikat autentikasi digital. Ini tuh sebutannya adalah Piece of the Pitch, namanya Foundation Edition. Tahu gak harganya berapa? Harganya $450 Amerika Serikat. Itu kalau dirupiahkan sekitarannya 7,3 juta rupiah lah. Rumput sepotong 7 juta. Tapi perlu dicatat, produk ini tuh baru bakalan dikirim setelah laga finalnya berlangsung. Jadi memang nunggu finalnya dulu beres, baru habis itu diambil rumputnya, karena rumput yang dijual itu berasal dari lapangan yang benar-benar digunakan pada pertandingan puncak. Dan saat ini koleksi itu sih cuma tersedia untuk pengiriman ke Amerika Serikat, Inggris, sama sejumlah negara di Eropa ya. Mungkin kalau dijual juga ke Asia, ada yang berminat gak ya kira-kira?

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Masa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora Weekend bersama Sonora Wicaksono yang kali ini lagi di kudeta dulu mungkin jadi Sonora Sport lah kayaknya. Karena ya nggak salah sih orang-orang pada demam bola. Karena bentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang menjadi juara dunia nih. Karena final Piala Dunia ini bakalan dimainkan nanti malam di pukul 2 dini hari. Spanyol atau Argentina nih, sahabat Sonora. Saya pikir Piala Dunia ini adalah Piala Dunia yang cukup telat panasnya. Mungkin di awal orang-orang sempat menyangsikan bahwa aduh, ini Piala Dunianya kok kurang hype ya segala macam. Tapi ujung-ujungnya ya tetap hype kok, apalagi ketika udah masuk ke final. Itu tadi telat panas, orang-orang baru pada demam bolanya ya akhir-akhir ini, sahabat Sonora. Bahkan saking demam bolanya, orang yang demam beneran pun sampai rela loh untuk lupa akan penyakitnya demi bisa nonton tim favoritnya di Piala Dunia. Jadi ada seorang pasien nih, sahabat Sonora, di Puskesmas Pambusuang, itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dia tuh kabur, sahabat Sonora, karena ingin nonton tim favoritnya Argentina yang hari Rabu minggu lalu lawan Inggris main di semifinal Piala Dunia 2026. Bahkan pasien berinisial W ini ya, dia tuh meninggalkan ruang perawatan sambil bawa botol infus yang dia sembunyikan di balik sarungnya. Ya ampun. Dan yang lebih plot twist lagi apa? Yang lebih tidak diduga-duga lagi apa? Jadi pasien ini tuh ternyata salah mengira jadwal. Dia keluar ke puskesmas tuh malam-malam, dia pikir pertandingannya bentar lagi bakalan mulai. Padahal pertandingannya waktu itu mulainya itu subuh-subuh. Karena dia salah ngira jadwal, akhirnya di jam 11 malam, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dia balik lagi sendiri, kembali ke Puskesmas Pambusuang, didampingi sama perawat yang sedang bertugas. Aduh, ngakak banget nih, gara-gara cuma pengen nonton, padahal kan di Puskesmas mungkin ada TV ya, mungkin bisa ajak nobar dokternya atau yang jaganya juga kan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, hari Minggu pagi, ayo kita gerak, ayo kita bikin hal yang produktif supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh lagi, supaya alam juga bisa lebih asri lagi, bisa lebih indah lagi kelihatannya. Syukur-syukur bisa bikin Indonesia lebih tumbuh lagi nih. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya Indonesia ini bisa tumbuh, tapi sekaligus juga bisa menjaga alam sama memperkuat masyarakatnya juga? Nah, jawabannya ini bakalan dibahas dalam Lestari Summit 2026 hari Rabu 22 Juli di Raffles Hotel Jakarta.

0: Acara ini didukung oleh PLN, AUWS bersama ICS Compute, DLH DKI Jakarta, Wika Tirta Jaya Jatiluhur, dan TBS.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.
3: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih ada Sonny Wicaksono nih di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Final Piala Dunia nih dukung siapa? Sahabat Sonora, Spanyol kah atau Argentina? Tapi tunggu dulu deh. Pas lihat jadwal, pas lihat jam mainnya, jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Ya ampun, mana hari Senin lagi? Kan harus kerja kita ya. Sungguh-sungguh tidak bersahabat nih jam mainnya di Indonesia. Dan itu kan kalau di Indonesia kita agak worry sedikit. Bukan worry sedikit sih, worry banyak. Takut kesiangan kalau yang pekerja-pekerja. Tapi buat yang di Singapura mah kayaknya nggak perlu khawatir deh. Karena ya, sejumlah sekolah di Singapura nih memutuskan siswanya bisa masuk siang. Bahkan jam masuk sekolahnya mundur sampai 2 jam lebih lambat di hari Senin besok. Jadi kebijakannya itu diambil supaya bisa kasih waktu istirahat yang cukup buat para siswa setelah begadang menyaksikan laga perebutan juara antara Spanyol dan Argentina yang berlangsung pada dini hari nanti. Tidak hanya memundurkannya pelajaran, bahkan beberapa sekolah pun di Singapura mengadakan nobar alias nonton bareng bersama. Ini tentu saja langkah yang tidak biasa dan dinilai sebagai bentuk dukungan pihak sekolah supaya para siswa tetap bisa menikmati hiburan dan momen kebersamaan juga, mungkin bersama keluarga, bersama teman, dan belajar apa itu kerjasama tim di Piala Dunia 2026. Ada satu sekolah nih, Saint Joseph's Institution di Singapura. Mereka mengizinkan para siswanya masuk sekolah 1 jam lebih lambat, pukul 8.30 waktu setempat.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono nih di Sonora Weekend, masih ngebahas serba-serbi menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Memang tidak atau belum ada lagi juara baru di Piala Dunia. Spanyol pernah 2010. Argentina apalagi udah 3 kali juara dunia. Bahkan ini potensi back to back alias juara 2 kali beruntun. Tapi ada satu hal yang baru yang jelas akan tercipta di final Piala Dunia kali ini, di mana akan ada yang namanya halftime show. Apa itu halftime show? Jadi pertandingan sepak bola itu kan ada dua babak ya, babak 1, babak 2. Di antara babak itu ada yang namanya istirahat 15 menit. Kemudian itu dipakai oleh FIFA di gelaran 2026 ini untuk menggelar yang namanya halftime show. Isinya adalah konser, bukan konser sih ya, penampilan musik dari beberapa artis ternama. Ini mengadopsi pertandingan American football kalau saya tidak salah, di mana halftime show ini di Amerika Serikat memang udah terkenal banget itu di olahraga tersebut. Kemudian diadopsi lah oleh FIFA di pertandingan sepak bola. Halftime show ini akan diisi oleh penampilan artisnya besar-besar, ada Justin Bieber, kemudian ada BTS, kemudian juga akan ada Shakira, Madonna, dan beberapa musisi lainnya juga nih sahabat Sonora. Dan dikurasi oleh Chris Martin, vokalisnya Coldplay, sebagai kuratornya. Dan sempat muncul juga kontroversi bahwa FIFA katanya akan menggelar halftime show ini selama 30 menit. Jadi melanggar nih, dalam tanda kutip, melanggar aturan istirahat yang tadinya 15 menit jadi 30 menit demi bisa lebih lapang lagi durasi halftime show-nya. Tapi setelah banyak kritik sana-sini, akhirnya FIFA memangkas lah durasi halftime show-nya di final Piala Dunia yang tadinya 30 menit. Sekarang dipangkas jadi durasinya 17 menit. Tetap dalam tanda kutip pelanggar sih istirahat yang tadinya 15 menit jadi 17 menit lagi. Jadi 17 menit ini rinciannya adalah 11 menit dipakai untuk pertunjukan musik, lalu 6 menit untuk bongkar pasang panggungnya, sahabat Sonora. Ya, pro dan kontra sih ya. Ada yang menganggap bahwa karena ini dilangsungkan di Amerika Serikat, which is pusatnya entertainment, makanya kenapa banyak sisi-sisi hiburannya di Piala Dunia kali ini. Tapi buat yang kontra sih ya, nonton final, ya ingin nonton sepak bolanya, bukan ingin nonton konser musik ya. Tapi ya positifnya adalah supaya kita gak gampang bosan, apalagi nanti di Indonesia jam 2 pagi dini hari, jadi biar gak ngantuk mungkin ya disuguhin musik-musik.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sony Wicaksono nih masih bersama dengan Anda di Sonora Weekend pagi. Sudah kok, sudah tidak akan bahas bola lagi sahabat Sonora. Karena tadi selama hampir 2 jam ke belakang tuh saya bahasnya bola terus sih, karena memang gimana dong, besok udah final Piala Dunia ya. Salah satu gelaran akbar antara Spanyol lawan Argentina. Tapi kita kesampingkan dulu lah sahabat Sonora. Karena saya jadi baru aja tadi nih, baru aja nge-scroll-scroll HP, terus tuh nemu ada satu ulasan yang menarik lah dari akunnya Kompas Muda sahabat Sonora. Jadi akunnya Kompas Muda ini membahas bagaimana pengaruh gawai atau handphone, ponsel itu bisa mengubah tubuh Anda pelan-pelan. Mungkin kalau Anda merasa pegal-pegal lehernya ya, leher pegal, jari kaku, atau mata buram, itu mungkin karena capek kerja. Siapa tahu, itu tuh karena seharian sering banget natap layar. Jadi keluhan-keluhan kayak gitu ya, lehernya pegal, jari kaku, atau mata buram, itu tuh bisa jadi tanda tubuh Anda mulai terdampak kebiasaan sering menggunakan gawai alias ponsel. Ada istilahnya, namanya adalah tech neck. Apa itu tech neck? Nanti kita akan ulas ya, selama sejam ke depan ini di Sonora Weekend. Jadi jangan kemana-mana.

Sonora Weekend akan terus menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti ini bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Kalau baru bangun, jangan dibiasain langsung buka scrolling HP. Biasanya gitu kalau sekarang tuh ya. Dulu aja lagunya, bangun tidur ku terus mandi. Sekarang mau bangun tidur ku terus buka HP, scroll Instagram, scroll TikTok, segala macam. Sampai seharian tuh, apalagi kalau udah libur. Orang-orang sebelahnya yang diperhatiin HP-nya, terus ponselnya, terus hati-hati. Bisa kena yang namanya tech neck. Ini adalah satu istilah baru, sahabat Sonora ya. Tech neck ini adalah, kalau menurut Thomas Germain dari BBC, kebiasaan menundukkan kepala saat menggunakan gawai atau ponsel itu bisa memicu yang namanya tech neck atau nyeri otot leher. Gejalanya bisa lehernya pegel-pegel, jarinya kaku, atau matanya buram. Jadi posisi menundukkan kepala, ya kalau main HP kan pasti nundukin kepala kita ya. Gak ada tuh main HP tapi kepalanya mendongak ke atas atau mendongak ke samping, pasti nunduk ke bawah ya kan. Nah posisi itu tuh bisa kasih tekanan bahkan sampai 27 kg loh pada leher. Ini berdasarkan artikel dari BBC, sahabat Sonora. Dan kalau itu kalau berlangsung terus-menerus, risikonya bisa mulai dari kerusakan tulang belakang, saraf kejepit, sampai ke perubahan postur tubuh. Ya bayangin aja, setara dengan 27 kilo kalau kita keseringan nunduk terus pas ngeliatin HP. Tapi tenang aja, ada cara mencegahnya tuh, supaya kita nggak kena yang namanya tech neck atau nyeri otot leher. Gimana caranya? Nah, nanti harus simak terus Sonora Weekend-nya ya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Raja Bertelinga Keledai, dongeng dari Irlandia.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai! Pada zaman dahulu, hiduplah raja dengan rahasia yang mengerikan. Rahasianya hanya diketahui oleh pelayan yang ditugaskan untuk memotong rambutnya. Dan setiap kali selesai memotong rambut raja, si pelayan akan dimasukkan ke penjara. Satu bulan kemudian, giliran pelayan muda bernama Maggie untuk memotong rambut raja. Saat raja melepaskan mahkotanya, alangkah terkejutnya Maggie. Ternyata raja punya telinga keledai yang panjang di atas kepalanya. Namun Maggie pura-pura tidak melihat telinga keledai raja dan lanjut fokus memotong rambutnya. Tapi raja langsung berucap dengan lantang kepada Maggie setelah rambutnya selesai dipotong.
3: Kamu sekarang akan dibawa ke penjara. Tidak ada yang boleh tahu rahasiaku. Aku tidak mau ada yang tahu bahwa aku memiliki telinga keledai.
4: Jangan, Yang Mulia. Aku mohon jangan. Ibuku sedang sakit parah di rumah. Dia tidak bisa hidup tanpaku, Yang Mulia.
2: Raja pun teringat pada ibunya sendiri dan hatinya melunak.
3: Baiklah, atas dasar belas kasihan pada ibumu, aku tidak akan memenjarakan kamu. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang rahasiaku ini.
4: Aku berjanji, Yang Mulia. Aku akan terus menjaga rahasia ini.
3: Ya sudah, kalau begitu kamu boleh pergi. Tapi ingat, aku akan menghukummu apabila kamu menyebarkan rahasiaku.
2: Maggie langsung buru-buru pulang dan hidupnya berlanjut seperti biasa. Tapi tetap saja, rahasia raja itu terus menghantui pikirannya setiap hari.
4: Aduh, aku bisa jadi gila ini jika aku menyimpan rahasia ini sendirian. Aku punya ide. Aku akan menceritakan saja rahasia ini kepada pohon. Mana mungkin kan pohon menyebarkannya ke orang lain? Yang penting, aku sudah lega tidak menyimpan rahasia ini sendirian.
2: Maggie pun mencari pohon yang paling tinggi di hutan. Dia lalu mendekatkan bibirnya ke batang pohon dan menceritakan rahasia raja. Beberapa minggu kemudian, pohon itu ditebang dan dijadikan harpa. Tak lama setelah itu, harpa tersebut dimainkan di pesta istana. Para bangsawan hadir, termasuk raja yang duduk manis di singgasananya. Namun, ketika harpa itu dimainkan, terdengar lantunan musik yang mengejutkan.
5: Sang raja memiliki telinga keledai. Sang raja memiliki telinga keledai.
2: Raja kaget bukan main. Dan langsung turun dari kursinya.
3: Penjaga, tangkap pelayan bernama Maggie. Dia pasti sudah menceritakan rahasiaku kepada harpa itu.
2: Maggie gemetar ketakutan. Tapi kemudian ada satu sahabat raja yang maju ke depan. Sahabat itu berkata bahwa sebenarnya orang-orang sudah tahu bahwa raja punya telinga keledai.
3: Jadi kalian sebenarnya tidak malu bahwa aku bertelinga keledai?
2: Semua yang hadir di pesta istana itu serentak menjawab tidak. Raja pun akhirnya membebaskan semua pelayan yang dia penjarakan dan belajar mencintai telinganya.
3: Mulai sekarang aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Aku akan percaya diri dengan penampilanku dan aku akan membuat kekuranganku ini jadi suatu kelebihan.
2: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, Just Traffic and Basic. Sandi Wicaksono di sini nih untuk memberikan Anda tips untuk yang siapa tahu sekarang ini lagi mungkin udah

ngerasa ada yang kecanduan liatin HP terus, ponsel terus. Mungkin yang biasanya dulu seringnya baca koran, sekarang pelan-pelan udah ganti nih habitnya, jadi mulai baca artikelnya di HP. Yang tadinya mungkin biasanya ngobrol sama orang rumah, ini ngobrolnya sama temen di HP. Yang biasanya nonton TV misalkan, sekarang udah tergeser nontonnya YouTube di ponsel lagi. Ponsel lagi. Nunduk lagi kepalanya. Karena kan gitu ya, kalau lihat HP pas, otomatis posisinya nundukin kepala. Itu bisa kena yang namanya teknex atau nyeri otot leher, sahabat sonora. Gak main-main loh, risikonya bisa sampai kerusakan tulang belakang, saraf kejepit juga. Tapi ada cara mencegahnya supaya gak terkena yang namanya teknex atau nyeri otot leher. Kalau harus tetap pegang ponsel nih, harus tetap buka gawai, posisikan layarnya sejajar dengan mata, jangan sampai kita nundukin kepala. Jadi harus posisikan layar di sejajar dengan mata, oke? Okay? Kemudian jaga jaraknya sekitaran satu lengan lah dari wajah. Ukur tuh sekarang satu lengan segimana. Habis itu istirahat dan lakukan peregangan secara berkala. Jadi jangan, kalau nonton podcast di YouTube yang durasinya sejam, jangan sejam terus dipantengin. Ya 5 menit atau 10 menit istirahat dulu, jalan-jalan kaki dulu bentar-bentar. Terus kalau nyerinya masih berlanjut nih, nyeri lehernya, ya udah segera periksakan aja ke dokter. Tapi ini dampaknya enggak main-main, sahabat sonora. Serem loh. Dampaknya seperti apa? Nih, saya kasih tahu dampaknya nanti biar Anda mungkin bisa waspada juga ya.

Sony Wicaksono masih di Sonora Weekend nih, sahabat Sonora. Aduh, gimana pagi ini udah seberapa sering main HP? Aduh, jangan dibiasain ya sahabat Sonora. Apalagi hari Minggu gini, biasain untuk ke lingkungan sekitar, nyapa-nyapa tetangga ya kan, atau olahraganya lebih dirutinin lagi, atau beres-beres rumah lah ya. Karena sayang aja kalau waktu istirahatnya kepake buat main HP lagi. Karena kalau main HP otomatis kepalanya jadi nunduk kan sahabat Sonora. Itu potensi kena yang namanya nyeri otot leher atau tech neck. Banyak kalangan ya yang menduga kalau ponsel itu bisa berdampak pada kesehatan mata. Salah satu cara sederhana buat menguranginya itu adalah lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Kebiasaan ini tidak hanya baik buat mata loh, tapi juga bisa membantu tubuh tuh tidur lebih nyenyak. Mungkin ada yang kerasa? Ada nggak yang kerasa? Main HP terus ujungnya kerasa, anu masih kurang tidur. Nah, coba deh. Sekarang pinggirkan dulu ponselnya, keluar, temui tetangga, temui siapapun, ajak ngobrol sana sini atau aktivitas segala macam, pasti deh. Ketika udah ngantuk terus tidurnya nyenyak, mudah-mudahan.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Ini saya masih bahas tentang bahaya sering memainkan ponsel nih ya. Bukannya nggak boleh, sahabat Sonora. Boleh, karena kan ponsel nggak lepas dari sehari-hari kan, teknologi juga. Tapi jangan sampai berlebihan. Kata Bang Haji Roma Irama juga kan, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi kita harus minimalisir supaya kita juga nggak sakit-sakit juga badannya. Karena terlalu sering menggunakan ponsel juga nih, ternyata bisa melemahkan kekuatan genggaman tangan loh, sahabat Sonora. Padahal kekuatan genggaman ini diakui sebagai salah satu indikator penting buat kesehatan. Dan saat genggaman melemah, kemampuan tangan buat berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari juga ikut menurun. Jadi makanya mulai kurangi juga penggunaan gawai secara spesifik, apalagi buat di waktu-waktu santai ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya bisa lebih produktif lagi.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Wah, sudah hampir beres nih. Sudah mau jam 9 pagi, berarti saatnya saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak sahabat Sonora untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan, yang sudah ikut sapa-sapa juga di Sonora Weekend kali ini. Saya harap semoga waktu istirahat di hari minggunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Happy weekend for you all. Selanjutnya akan ada Sonora Hits selama 3 jam ke depan, sebelum nanti di jam 12 saya akan tampilnya lagi di Sonora di AMKM. Udah deh kalau gitu ya. Sampai jumpa sahabat Sonora. Bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Wait, hold up, stop.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, apa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: God, I feel invincible.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sahabat Sonora, izin saya menemani Anda 2 jam ke depan ya, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat di AMKM. Anda meminta kami memutar, ini adalah program di mana Anda yang berhak untuk menentukan lagu apa yang diputarkan di Sonora selama 2 jam ke depan. Kalau mau pilihkan lagunya, boleh. Lagunya 90-an ke atas tentu saja. Ke WhatsApp kami, requestnya bisa ke 0812-122-9200. Sekali lagi, WhatsApp aja ke langsung ke 0812-122-9200. Kalau bisa sih sambil sharing-sharing juga ya, hari ini udah ngapain aja, atau mungkin menu makan siangnya apa, biar saya di sini bisa ketagihan gitu. Sampai jam 2 siang nanti, sahabat Sonora, bersama saya Dewi Casono, oke?

Itu dia, AMKM sudah dibuka. Ada Ibu Eli dari Tambun, selamat ulang tahun buat Tradisional ke-54. Ibu, masih sebulan lagi Ibu ulang tahunnya. Masih 3 mingguan lagi, masih tanggal 8 Agustus. Belum, sabar dulu mau ucapin ulang tahun. Ibu Eli di Tambun ingin mendengarkan lagunya Faith Hill yang judulnya There You'll Be untuk Ibu Niken, keluarga di Unilever Rempoa Tangsel. Selamat santap siang aja. Sedikit menung katanya kalau dari Tambun ya. Ada Eza juga dari Cililitan, ingin minta lagunya Pitbull Feel This Moment. Lagunya buat pendengar sama buat Mas Sony nih. Hei, tahu aja nih yang lagi merayakan ya setidaknya, walaupun gagal ke final, walaupun gagal juara, tapi at least bisa membantai Prancis senggol nih 6-4 ya. Dapat juara 3 daripada juara harapan, dapat piring cantik deh.

Sebagai lagu pembuka, kalau kata Eza di Cililitan mah enjoy the moment dulu aja buat fans Inggris. Lumayan katanya dapat juara 3. Minimal ada yang dibawa pulang lah ke kampung medali, walaupun cuma bronze ya, walaupun perunggu aja. 6-4 loh. Ada yang nonton gak tadi malam? Luar biasa. Itu kayaknya final, harusnya finalnya itu harusnya ya. Perang gol, perang bintang juga. Tapi ya, kita gak tahu kalau nanti malam apakah lebih banyak gol lagi yang tercipta, lebih panas lagi. Karena final yang sesungguhnya adalah nanti malam di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Spanyol-Argentina. Wow, dukung siapa nih sahabat Sonora. Sekarang saya mau menyapa dulu Anda yang sudah request lagu di AMKM. Anda meminta kami memutar. Yang baru dengar, yang baru join juga boleh. Saya persilakan Anda kalau mau request lagu, lagunya 90-an ke atas, ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Ada Pak Philip. Selamat siang Pak Philip. Seneng ya, menang ya Inggrisnya, ih tahu juga nih Pak Philip ya. Request lagunya Alan Walker yang judulnya Alone, spesialnya buat Ibu Nur, Ibu Oriza, Ibu Vanda, Ibu Sylvia, sama Ibu Rianti juga. Ditunggu lagunya Pak Philip, sudah saya masukkan. Sebelum itu saya langsung putar dulu yang berikut ini. Yang satu ini adalah dari Ace of Base dengan Design, permintaan yang datang dari abangku Marihot yang ada di Manado. Lagunya dipersembahkan buat penyiar aja sama kru sonora yang bertugas. Oke, okay. Buat dinikmati sama abangku Marihot yang ada di Manado, di Design by Ace of Base.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Faith Hill, There You Be. Di AMKM siang bersama Sonny Wicaksono. Gimana kabarnya nih buat yang baru join? Semoga kabar baik semuanya, sehat-sehat terus. Kalau mau request untuk menyemarakan, untuk menghiasi hari Minggu Anda, boleh loh. Saya tunggu sampai jam 2 siang nanti. Caranya gimana? Simple banget. Caranya tinggal request aja lagunya 90-an ke atas, artis 90-an, 2000-an sampai lagu-lagu yang sekarang, ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk pantauan lalu lintas di puncak. Saat ini masih dalam proses untuk dilakukan one way arah ke bawah, artinya belum diberlakukan, tapi saat ini sedang dalam proses untuk mensterilkan dulu kondisi jalannya ya. Dan kami akan update juga kalau nanti sudah diberlakukan secara penuh. Saya bawa ke Koja dulu deh di Jakarta Utara. Ini ada Pak Evan. Selamat siang Pak Evan di Jakarta Utara. Ingin minta lagunya Dewa 19 yang judulnya Mistikus Cinta. Eih, sedap sekali lagunya nih Pak Evan nih. Untuk Mas Sony aja, untuk broadcasternya, kemudian untuk semua kru, seluruh pendengar yang di jalan tetap hati-hati, yang di rumah selamat nikmati waktu santai siang untuk menghabiskan sisa-sisa hari minggunya. Sebelum ke Mistikus Cinta, Pak Evan, saya mau putarkan dulu satu lagu yang mungkin bisa membangkitkan nostalgia nih. Saya ingin pilihkan ini spesial untuk Pak Edi Sutopo yang ingin mendengarkan Bon Jovi bebas katanya. Ya, saya pilihnya yang Bed of Roses nih. Slow rock untuk Pak Edi. Lagunya ingin dipikiskan untuk Ibu Enes Dewati, Ibu Vanda, Ibu Riani, dan kawan-kawan.

0: bersama kami di Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, gimana ya? Pernah muncul pertanyaan gak sih kalau kita tuh bisa berkontribusi apa buat Indonesia ini bisa lebih bertumbuh lagi? Tapi gak cuman bertumbuh aja, tapi juga sambil menjaga alam dan memperkuat masyarakatnya juga. Nah, jawabannya itu bakal dibahas nih di Lestari Summit 2026 yang bakalan berlangsung Rabu minggu depan 22 Juli di Raffles Hotel Jakarta. Anda di sana bisa menyimak pandangan dari Febrian Alfianto Rudiard dari Bappenas, Susi Pujiastuti dari ASI Pujiastuti Marine Product, Putri Permatasari dari Astra dan Trisno, kemudian juga penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2015 serta Dino Pati Jalal dari FPCI. Anda bisa mendapatkan pandangan mulai dari arah kebijakan, kemudian ekonomi yang berbasis alam, dukungan bagi penggerak lokal hingga penguatan komunitas juga. Ikuti yuk liputan langsungnya melalui media sosial @kgmediaid dan @berdampaklestari. Acara ini didukung oleh Astra, PLN, AWS bersama ICS Compute, DLH DKI Jakarta, Wika Tirta Jaya Jatiluhur, dan TBS Energi Utama.

0: Tito.
1: Ya, selamat siang.
0: Yap, Tito, bagaimana nih kondisi dan situasi di Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy ini?
1: Ya, baik Wicak dan sahabat Sonora, memang Festival Gerakan Anti Ruam yang diselenggarakan oleh Baby Happy Soft and Comfort hari ini memasuki hari kedua, sekaligus menjadi hari penutup. Tentunya masih banyak kegiatan seru yang bisa dieksplorasi bersama keluarga. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Vania Harista, selaku dari brand representatif Baby Happy Diapers. Dan sekarang kita sudah berduduk bersama. Dan selamat siang, Mbak Vania.
2: Selamat siang, sahabat Sonora.
1: Oke, Mbak Vania nih, untuk hari ini Mbak, acaranya pasti akan semakin meriah ya Mbak. Apa saja nih kegiatan menarik yang sudah disiapkan untuk hari ini?
2: Oke, hari ini bakalan tetap seru karena nanti kita juga masih ada lomba baby fanathlon. Hari ini kita cabang olahraganya gitu ya, ada memasukkan bola dan ring. Kalau kemarin kan kita lomba merangkak, terus kita juga masih ada parade stroller hias. Kita juga bakalan ada fashion show Dad and Baby yang pastinya lucu banget. Dan akan ditutup dengan baby beach party bareng DJ Mami Una gitu. Jadi bakalan seru sih hari ini juga.
1: Oke. Untuk di festival hari ini kan ada kompetisi unik seperti Baby Fanathlon hingga Fashion Show, Dad and Baby. Nah, mengapa nih Baby Happy secara khusus ingin melibatkan peran aktif para dads atau ayah dalam keseruan kali ini?
2: Ya, jadi Baby Happy sendiri melihat bahwa memang sekarang nih udah saatnya moms and dads itu tuh kolaborasi lah ya dalam parenting, dalam merawat si kecil. Makanya kita juga mau kasih banyak kesempatan buat para dads gitu untuk bisa menghabiskan momen berharga sama si kecil, salah satunya lewat si fashion show Dads and Baby ini gitu. Selain itu juga makanya kayak kemarin Noto Talk Show kita ajak brand ambassador kita Joshua Suherman sebagai figur dad juga gitu ya, untuk bisa sharing pengalamannya sebagai dad yang turut serta banget lah dalam tumbuh kembang anaknya gitu.
1: Oke, melalui kesuksesan festival yang berlangsung selama 2 hari ini, apa nih komitmen atau harapan dari Baby Happy dalam terus mendukung kenyamanan tumbuh kembang si kecil ke depannya?
2: Ya, karena ini sesuai dengan kampanye kita, gerakan anti ruam, pastinya harapannya semakin banyak orang tua di Indonesia yang bisa teredukasi tentang pentingnya pencegahan ruam popok gitu, bahwa ruam popok itu bukan masalah kulit biasa, tapi sebenarnya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang si kecil. Jadi semoga makin banyak yang dapat lebih aware dan teredukasi, dan pastinya anak-anak di Indonesia bisa tumbuh lebih optimal.
1: Oke, nih yang terakhir nih Mbak. Untuk agenda selanjutnya setelah acara ini, rencananya akan mau kemana lagi nih Mbak?
2: Setelah dari sini kita bakalan keliling-keliling di Indonesia gitu ya, sampai akhir tahun kita udah ada rencana bakalan ke Solo, ke Bekasi, ke Bandung, sampai ke Surabaya gitu. Jadi untuk sahabat Sonora yang ada di kota-kota lainnya, jangan sedih, ditunggu aja event-event selanjutnya dari Baby Happy.
1: Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Vania Harista ya, selaku dari brand representatif Baby Happy Diapers.
2: Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, oke, baik sahabat Sonora, memang pada hari penutupan festival gerakan anti ruam ini berbagai aktivitas seru dan ramah anak masih dapat dinikmati oleh para pengunjung. Mulai dari Swam Ballet and Dance School, DDN Happy Fashion Show, Spark Sport Academy, dan Baby Beach Party bersama DJ Mami Una. Melalui festival ini, Baby Happy berharap dapat terus mendukung kenyamanan kulit bayi sekaligus mempererat kebersamaan antara orang tua dan si kecil. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
0: Yap, terima kasih banyak Tito. Laporan langsung dari Festival Gerakan Anti Ruam yang diselenggarakan oleh Baby Happy Diapers.
3: Demikian liputan Sonora. Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Baru saja kita dengarkan lagu dari Coldplay dengan Yellow. Yang satu tadi diminta oleh Pak Joko Priyono yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Senang banget ya udah pada ngumpul semuanya di AMKM Siang nih. Kali ini ditemenin sama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau ke mana dulu nih, di Merauke. Wah, ada abangku juga nih, Abang Anes, yang katanya ingin request lagunya Perfect by One Direction. Katanya mau dispesialkan aja buat Mas Sony sama fans Inggris, bisa menang besar atas Prancis nih. Banyak nih ya yang nonton tadi malam. Thank you Bang Anes, nanti lagunya kami pilihkan. Saya juga sekarang mau ke Senen dulu deh. Kalau di Senen ini ada Mas Dimas minta lagunya Sesi Potret dari Ariel Smana featuring Enau. Salamnya buat teman-teman Batu Akik, Pandan Lovers yang ada di Tambun, Cengkareng dan dimanapun berada. Sama buat Aki Dana juga di Cikini. Semoga sehat terus, panjang rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Dimas ya. Nanti juga akan kami pilihkan nih ke dalam playlist. Ibu Tin Agustin. Wah, Ibu Tin juga ini sama nonton bola juga tadi malam. Buktinya langsung minta lagunya anthemnya timnas Inggris nih, Oasis Wonderwall. Akhirnya keputer juga nih akhirnya Wonderwall. Hari ini saya senang banget Mas Sony, soalnya Inggris bisa menang. Widih, fancy Three Lions juga ya. Kalau gitu saya akan putarkan terlebih dahulu nih. Saya mau putarkan satu lagu yang sudah diminta oleh, yes ini dia, oleh Kak Tian ya. Ingin minta lagunya Run yang judulnya Pandangan Pertama. Punya momen apa Anda di pandangan pertama terhadap seseorang? Biasanya kan pandangan pertama itu selalu identik dengan akhir yang manis ya. Tapi gak semua pandangan pertama itu harus melulu berakhir bahagia. Kadang-kadang yang bikin gagal itu bukan kitanya, bukan juga orangnya, tapi ekspektasinya kegedean.

And Wonderwall saya persembahkan untuk semua fans Inggris nih. Ya walaupun gak jadi angkat piala, tapi yang penting tetap dapat medali perunggu lah ya. Lawan Perancis tadi malam 6-4 sahabat Nora membantai. Dan ini jadi hasil terbaik Inggris sejak mereka juara di tahun 1966. Dan bagi Perancis, ini jadi kekalahan terburuk mereka di Piala Dunia setelah terakhir kali kalah 5-2 atas Brazil di tahun 1958 silam. Wow, ini sama-sama pecah rekor, yang satunya good record, yang satunya bad record. Udah move on dari perebutan tempat ketiga. Nah, ini semua mata sekarang tertuju nih ke pertandingan nanti malam, yakni akan mempertemukan final antara Spanyol dan Argentina. Akan main nanti malam pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pegang siapa? Spanyol atau Argentina? Tapi yang jelas nih ya, fans Spanyol ini agak ngeri-ngeri sedap nih, karena tim asuhan Luis de la Fuente ini harus membatalkan sesi latihan terakhir mereka akibat badai petir yang melanda kawasan New York dan New Jersey kemarin. Setelah sempat ditunda karena cuaca buruk, akhirnya sesi latihan tersebut dibatalkan demi alasan keselamatan. Karena memang sesuai protokol yang tersedia di Amerika Serikat, kalau sudah ada peringatan cuaca, tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan. Sementara Argentina nih, 8 km dari lokasi latihan Spanyol, tetap bisa jalanin sesi latihan di Morristown setelah sempat mengalami penundaan selama 40 menit. Gak sempat latihan, dan FIFA pun juga tidak menyediakan jadwal latihan pengganti. Ya wes, berarti Spanyol harus langsung menatap laga final tanpa sempat menjalani latihan resmi terakhirnya di lapangan. Satu keunggulan buat Argentina. Apakah ini jadi tanda-tanda bagi Argentina supaya back to back?

0: That was perfect by One Direction. Saya Usno Reddy, AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Saya mau ke informasi lalu lintas dulu nih. Ada Ibu Herlina tadi yang bertanya apakah Puncak sudah diberlakukan one way. Jawabannya belum. Untuk yang di Puncak masih harus harap bersabar karena saat ini masih dalam proses untuk diberlakukan one way arah bawah oleh Satlantas Polres Bogor. Kami akan segera update nanti kalau sudah diberlakukan sepenuhnya untuk one way arah bawah. Sementara info dari Ibu Herlina dari Cipanas ke arah Jakarta yang sudah macet sebelum Gunung Mas, kepadatan lalu lintasnya. Terima kasih banyak ya. Kemudian tadi ada juga Mas Riki melintasi kawasan Bundaran HI, Jalan Ema Tamrin, arah ke Kebon Kacang, arah Sarinah. Saat ini ramai lancar. Selamat siang buat Pak Siprianus. Apa kabar Pak Siprianus? Meminta lagunya Sesi Potter tadi udah. Oh, berarti alternatifnya Tri Utami dan Uta Likumahua. Mungkinkah terjadi? Spesial untuk Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Mbak Asti, happy weekend aja. Ibu Oriza tadi absen aja nih katanya. Tetap menikmati lagu yang diputarkan hari ini. By the way, makan siangnya pakai asam pedas, kembung banjar, pakai tempe, tahu, sayur lalap, labu kecil, wortel, timun, selada. Beuh, lengkap ini ya. Sehat banget nih. 4 sehat 5 sempurna Ibu Oriza. Selamat makan siang. Wah, ini juga Ibu Diah nih pamer nih. Menu lunchnya pakai pepaya muda rebus plus sambal kacang, terus ditambah tumis cumi asin cabai hijau. Uduh, ini sehat-sehat semua ya. Ini baru nih bikin saya ketagihan yang kayak gini-gini nih. Ibu Diah, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Black or White dari Michael Jackson.
0: Oh, nice.
1: Suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu akan berlalu. Dan untuk para kru sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.

Nanti proses one way-nya selesai oleh Satlantas Polres Bogor di Puncak. Kami hadirkan lagi informasi situasi lalu lintas, kali ini disampaikan oleh Pak John. Untuk lalu lintas dari pertigaan Taman Safari arah ke Ciawi sudah one way turun ya, dan cuacanya mendung tipis. Dan lalu lintasnya padat merayap, cuacanya mendung. Sebaliknya kami juga masih menanti juga nih informasi resmi yang akan disampaikan oleh Satlantas nanti untuk bisa official atau resmi full one way arah bawah ya. Untuk sementara ini belum ada informasi diberlakukan secara penuh. Jadi masih proses ya. Ini baru saja tadi kami mendapatkan info dari Satlantas Polres Bogor beberapa detik yang lalu bahwa saat ini masih proses. Jadi proses ini adalah pengurasan arus kendaraan yang menuju arah Puncak sebelum diberlakukan one way arah bawah. Jadi secara bertahap dari atas sampai ke bawah sebelum akhirnya diberlakukan secara penuh. Kita langsung saja putarkan lagu berikutnya dari Tri Utami dan Utalikumahua, Mungkinkah Terjadi.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Yes, Maneskin with Begging yang tadi di-request oleh Ibu Helen Butar-Butar yang ada di Sawangan Depok. Lagunya katanya buat Tante Magda Simanjuntak yang ada di Pasar Rebo sama Wiwin juga yang ada di Cinere. Masih bersama Sony Wicaksono di ANKM Siang. Sekarang saya mau ke Bandung nih menuju Teteh Becky. Selamat siang.
1: Selamat siang buat Mas Sony Wicaksono. Nggak, aku mau tanya dulu. Kemarin sore, satu sore kenapa nggak tayang? Kasih tahu dong. Lama-lama aku kasih goreng-gorengan juga nih kamu. Nggak doyan goreng-gorengan?
0: Lagi batuk, jangan.
1: Oke deh, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Roni Parulian. Nah, satu marga dia. Wow. Lenggolan. Mama aku kan Lenggolan juga.
0: Oh, begitu.
1: Roni Parulian judulnya Angin Rindu atau Sepenuh Hati. Atau nggak Dewa 19 Once judulnya Larut. Mudah-mudahan diputerin ya. Terima kasih. Hatur nuhun Mas Sony. Aduh, sehat selalu dong ya. Jangan mikirin macam-macam, lurus aja. Jangan pikirin kiri kanan, lurus aja gitu. Kalau, oke deh, sampai nanti ya. Siap.
0: Kalau lurus aja mentok ternabrak gimana dong ya. Ternyata dibalik suara Sundanya, ternyata Nainggolan ya. Berarti Mbak Becky ini, wah, saya baru paham nih. Silakan, ini dia Roni Parulian dengan Angin Rindu.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
5: Stay tune terus di AMKM Siang.

pilihan dari Ibu Nur di Pekalongan yang mau kasih salam untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Ibu Vanda, Ibu Fon, Ibu Sylvia, dan Ibu Yulia Pastel. Lagu yang syarat akan makna yang mengingatkan kita bahwa manusia punya rasa kapok, rasa jera ya, kalau sudah berkali-kali dikhianati. Karena ketika udah dikhianati, sudah capek, maka akan muncul rasa kekosongan di dalam hati. Sulit rasanya untuk menemukan rasa kebahagiaan. Kadang ketika sudah muncul rasa seperti itu, kita sendiri jadi terasa terpressure, tertekan. Aduh, gimana ya supaya kita bisa bahagia lagi. Padahal bagian kekosongan dalam hidup itu adalah part of our life, sahabat Nora. Dan ini diingatkan juga nih sama lagu terbarunya Tulus yang bertajuk Teh Hijau. Ini mau didengarkan oleh Fiah nih ya. Senang karena tim favorit Fiahnya menang semalam. Inggris menang, alhamdulillah. Walaupun kecewa kemarin, ya sudahlah ya. It's part of life, Teh Hijau.

0: Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola Dunia 2026 berpotensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai penyelenggara berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama laga final yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Konsep tersebut terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakuler. Menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS disebut akan menjadi pengisi acara halftime show final turnamen sepak bola dunia 2026. Jika terrealisasi, pertunjukan ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah pertandingan final di pesta bola dunia, karena selama ini, hiburan biasanya hanya disajikan sebelum kick-off atau pada upacara pembukaan dan penutupan turnamen. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Ismi Aziz dengan Aku Rindu yang baru saja terputar untuk Pak Antonio spesial yang lagi ada di Cibubur nih ya. Kirim salamnya buat semua yang lagi mendengarkan saja. Nah, kami sampaikan untuk update terbaru dari Satlantas Polres Bogor bahwa saat ini jalur wisata Puncak sudah sepenuhnya diberlakukan one way atau satu arah menuju Jakarta ya, per pukul 13:30 tadi. Selamat siang juga untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu dari Anda juga tentunya ya di AMKM. Sekarang saya mau, sudah memutarkan lagunya A1 with Every Time, permintaan yang datang tadi dari Pak Bonifacius Gozali ya. Salam berkah buat Pak Boni. Kemudian tadi juga ada Ibu Sri di Petojo, Firehouse, Here For You-nya juga sudah terputar juga. Halo, selamat siang buat Andika Ravi, where have you been all the time? Sudah lama sekali nih tidak menyapa, kemana aja. Baru hari ini katanya pesan lagu lagi, bener banget. Pesannya Queen Salman nih yang judulnya Tiba-Tiba. Wah, tiba-tiba datang, pas banget requestnya tiba-tiba juga. Ditunggu lagunya ya buat Ravi nih. Banyak yang nanya nih, Sun Richard kemarin kemana mancanegara? Gak ada, istirahat dulu. Bakalan prepare for something better lah ya, mulai minggu depan. Thank you ya buat Ravi nih, ditunggu lagunya. Sebelumnya ada yang minta lagunya ini, apa namanya, ini tuh soundtracknya Toy Story. Masih ada gak ya di bioskop ya? Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ini yang diminta oleh adik Sandi yang baru aja, masih ada ternyata, baru nonton nih kak katanya. Jadi langsung kepikiran request langsung Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hati-hati jalan ya.

Usai sudah perjumpaan saya di AMKM siang untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan dan juga sudah ikut berpartisipasi dalam AMKM sahabat Sonora. Dan setelah ini akan ada Pesona Indonesia ya, 2 jam lagu-lagu lokal akan terputar sebelum nanti ada Hans Christian yang menemani di Sonora Chart Indonesia di pukul 16, kemudian ada Hans lagi nanti di pukul 18. Kalau gitu happy Sunday sahabat Sonora. Jangan lupa istirahat dulu kalau ada yang mau begadang nanti nonton final ya. Karena besok udah hari Senin ya kan. So, happy Sunday everyone. Sonny Wicca selalu pamit. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Raja Bertelinga Keledai, dongeng dari Irlandia.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai! Pada zaman dahulu, hiduplah raja dengan rahasia yang mengerikan. Rahasianya hanya diketahui oleh pelayan yang ditugaskan untuk memotong rambutnya. Dan setiap kali selesai memotong rambut raja, si pelayan akan dimasukkan ke penjara. Satu bulan kemudian, giliran pelayan muda bernama Maggie untuk memotong rambut raja. Saat raja melepaskan mahkotanya, alangkah terkejutnya Maggie. Ternyata raja punya telinga keledai yang panjang di atas kepalanya. Namun Maggie pura-pura tidak melihat telinga keledai raja dan lanjut fokus memotong rambutnya. Tapi raja langsung berucap dengan lantang kepada Maggie setelah rambutnya selesai dipotong.
3: Kamu sekarang akan dibawa ke penjara. Tidak ada yang boleh tahu rahasiaku. Aku tidak mau ada yang tahu bahwa aku memiliki telinga keledai.
4: Jangan, Yang Mulia. Aku mohon jangan. Ibuku sedang sakit parah di rumah. Dia tidak bisa hidup tanpaku, Yang Mulia.
2: Raja pun teringat pada ibunya sendiri dan hatinya melunak.
3: Baiklah. Atas dasar belas kasihan pada ibumu, aku tidak akan memenjarakan kamu. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang rahasiaku ini.
4: Aku berjanji, Yang Mulia. Aku akan terus menjaga rahasia ini.
3: Ya sudah, kalau begitu kamu boleh pergi. Tapi ingat, aku akan menghukummu apabila kamu menyebarkan rahasiaku.
2: Maggie langsung buru-buru pulang dan hidupnya berlanjut seperti biasa. Tapi tetap saja, rahasia raja itu terus menghantui pikirannya setiap hari.
4: Aduh, aku bisa jadi gila ini jika aku menyimpan rahasia ini sendirian. Aku punya ide. Aku akan menceritakan saja rahasia ini kepada pohon. Mana mungkin kan pohon menyebarkannya ke orang lain? Yang penting, aku sudah lega tidak menyimpan rahasia ini sendirian.
2: Maggie pun mencari pohon yang paling tinggi di hutan. Dia lalu mendekatkan bibirnya ke batang pohon dan menceritakan rahasia raja. Beberapa minggu kemudian, pohon itu ditebang dan dijadikan harpa. Tak lama setelah itu, harpa tersebut dimainkan di pesta istana. Para bangsawan hadir, termasuk raja yang duduk manis di singgasananya. Namun, ketika harpa itu dimainkan, terdengar lantunan musik yang mengejutkan.
5: Sang raja memiliki telinga keledai. Sang raja memiliki telinga keledai.
2: Raja kaget bukan main. Dan langsung turun dari kursinya.
3: Penjaga, tangkap pelayan bernama Maggie. Dia pasti sudah menceritakan rahasiaku kepada harpa itu.
2: Maggie gemetar ketakutan. Tapi kemudian ada satu sahabat raja yang maju ke depan. Sahabat itu berkata bahwa sebenarnya orang-orang sudah tahu bahwa raja punya telinga keledai.
3: Jadi kalian sebenarnya tidak malu bahwa aku bertelinga keledai?
2: Semua yang hadir di pesta istana itu serentak menjawab tidak. Raja pun akhirnya membebaskan semua pelayan yang dia penjarakan dan belajar mencintai telinganya.
3: Mulai sekarang aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Aku akan percaya diri dengan penampilanku dan aku akan membuat kekuranganku ini jadi suatu kelebihan.
2: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
6: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Sonora Indonesia di Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi 19 Juli 2026. Hans akan kembali hadir menemani Anda dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Dan sebelum kita masuk ke 20 lagu-lagu terbaik yang sudah siap menemani Anda, ada satu lagu dulu nih yang ternyata di minggu ini harus tersingkirkan. Satu lagu dari Raisa dan juga Barsena Bestandi yang bertahan selama 17 minggu berturut-turut, ternyata harus tersingkir di minggu ini karena sudah terganti di posisi nomor 20 dengan satu lagu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Ini dia Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana pendapat Anda dengan satu lagu yang baru saja hadir menemani Anda dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, menjadi awal perjalanan karir ya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kita akan lihat kira-kira bertahan berapa lama untuk bisa menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Anyway, kita move on dulu dari posisi 20 ke posisi nomor 19 karena ada satu lagu dari Ivan Seventeen. Juga ini yang kembali harus turun di minggu ke-16-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu berada di posisi 18, tapi di minggu ini harus puas berada di posisi nomor 19 saja. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kita masih ada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia dan Hans kali ini akan menemani dengan satu lagu dari Raim Laode yang di minggu pertamanya alias sudah ada 2 minggu berturut-turut ya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ini berhasil naik 2 peringkat. Kalau minggu lalu menjadi pendatang baru, di minggu ini berhasil naik dari posisi 20 ke posisi nomor 18. Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Cepat banget sahabat Sonora ya, sudah setengah perjalanan di bulan Juli 2026. Sebentar lagi sudah berganti ke bulan Agustus ya, sahabat Sonora. Semoga perjalanan Anda di bulan Juli ini menyenangkan. Dan juga nanti akan kembali Hans putarkan satu lagu akan menemani dari Enau featuring dengan Ariel Lesmana. Sudah bertahan selama 15 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. But for this week harus kembali merelakan turun 3 peringkat dari posisi nomor 14 bergeser turun ke posisi nomor 17. Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.
1: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu lagu berikutnya akan menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, di mana satu lagu berikut ini sudah mendapatkan 4,4 juta penayangan pada video musik di YouTube dan juga telah didengarkan sebanyak 22,3 juta kali di Spotify. Di mana satu lagu berikut ini lahir dari rasa rindu mendalamnya sebagai seorang ayah kepada ketiga anaknya, sehingga setiap liriknya terasa tulus, hangat, dan juga penuh cinta. Satu lagu dari Budi Doremi yang di minggu ke-13-nya harus kembali turun cukup drastis 8 peringkat. Wow, ini dari posisi 8 turun ke posisi nomor 16. Budi Doremi, Ada Untukmu.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 3 minggu berturut-turut bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, membawa satu lagu dari Selena Grace dan juga Andy Rianto kembali mencatatkan prestasi yang cukup baik, kembali merangkak satu peringkat naik ya, dari posisi nomor 16 ke posisi nomor 15. Kita dengarkan bersama Selena Grace and Andy Rianto, Sumpah Mati.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Lagu berikutnya akan Hans putarkan untuk Anda, satu lagu yang sempat dirilis di tanggal 22 Mei 2026 silam dan telah mencapai 2,3 juta penayangan pada video musik di platform YouTube dan juga 7,5 juta kali di platform Spotify. Satu lagu dari Adrian Khalif dengan judul 2001 kali ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 15 ke posisi nomor 14.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian, satu lagu yang akan Hans putarkan berikutnya adalah satu lagu juga yang lagi cukup sering di request di program AMKM. Anda meminta kami memutar satu lagu dari Tulus yang memang sudah terkenal dengan lagu-lagunya yang selalu trending. Ternyata satu lagu berikut ini juga cukup dinikmati dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Bertahan di minggu ketiganya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu Tulus, Teh Hijau, kembali berhasil naik 4 peringkat, sahabat Sonora ya. Dari posisi nomor 17, naik ke posisi nomor 13.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.

0: Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
1: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
1: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
5: Kalau tadi Anda sudah ditemani dengan satu lagu dari Tulus, kali ini Hans temani dengan salah satu band juga yang cukup legendaris di Indonesia. Dimana lagu yang satu ini dirilis bertepatan dengan ulang tahun ke-30 dari band tersebut. Dengan pesan tentang membedakan keinginan dan kebutuhan serta hidup bahagia sesuai dengan porsinya. Sudah bisa tebak? Yes, kalau ada yang mulai menebak Ciel on 7. Betul sekali sahabat Sonora, di minggu kelimanya ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 13 naik ke posisi nomor 12, Cielo on 7 dengan judul Sederhana.
4: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu ke-13 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Sal Priadi kembali harus merelakan turun 2 peringkat. Kalau minggu lalu berada di posisi nomor 9, tapi minggu ini harus rela berada di posisi nomor 11 saja. Satu lagu dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Ada satu nama baru nih yang tiba-tiba mencuri perhatian di skena musik lokal. Adalah Kel Vilas, solois pria yang melejit lewat single bertajuk Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Dirilis bulan lalu, lagunya tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,7 juta kali di platform streaming musik. Semua Lagu Cinta Untuk Musasha menggambarkan perasaan seseorang yang menempatkan orang tercinta sebagai pusat kehidupannya. Lewat liriknya, Kel Vilas mengungkap bahwa segala pencapaian terasa tidak berarti tanpa kehadiran sang kekasih. Selain populer di platform streaming, lagu ini juga digunakan sebagai latar suara untuk lebih dari 126 ribu video yang diunggah di TikTok. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Kel Vilas, Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Fresh Head Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10. Di mana satu lagu yang berhasil menduduki posisi nomor 10 untuk minggu ini adalah satu lagu dari Juicy Lucy yang menceritakan tentang cinta yang tak sempat terwujud dan juga kerinduan yang mendalam. Memang lewat lirik seperti bagaimana mungkinkah kita tak pernah bertemu, lagu ini menggambarkan penyesalan karena takdir seolah tak pernah mempertemukan dua orang yang saling merindukan. Satu lagu berjudul Gurun Hujan dari Juicy Lucy akan menemani Anda di posisi nomor 10, tentunya hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: 6 minggu berturut-turut bertahan di Sonora Chart lagu Indonesia. Ternyata satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi kembali berhasil naik 2 peringkat di hari ini ya, edisi 19 Juli 2026. Dari posisi nomor 11 bergerak naik ke posisi nomor 9.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music masih menemani Anda dengan 20 karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Berikutnya, Hans putarkan satu lagu yang dirilis di tanggal 7 Mei 2026 silam dan hingga kini sudah mencapai 2,1 juta penayangan pada video musik pada platform YouTube dan juga telah didengarkan sebanyak 5,1 juta kali di platform Spotify. Satu lagu dari Salma Salsabil yang kembali berhasil naik 2 peringkat di minggu ketujuhnya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia dari posisi nomor 10 bergerak naik ke posisi nomor 8. Salma Salsabil dengan Hajo.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
5: Halo, tadi Anda sudah sempat mendengarkan satu lagu dari Adrian Khalif ya, dengan judul 2001 Kali, tadi di posisi nomor 14. Di posisi nomor 7, judul lagunya mirip-mirip. Kalau tadi 2001 Kali, kali ini judulnya adalah 1000 Kali. Satu lagu yang sudah bertahan selama 14 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, ternyata harus kembali turun 2 peringkat dari posisi nomor 5 ke posisi nomor 7. Dia Indrawari dengan 1000 Kali.
4: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Next, kita akan kembali mendengarkan satu lagu yang akan menemani Anda beberapa saat lagi. Kalau tadi sudah mendengarkan lagunya Gia Indrawari, kali ini Hans putarkan satu lagu dari Arfian Dwi, yang dimana sejak peluncurannya lagu ini telah mendapatkan 15 juta kali penayangan pada video musik di YouTube dan juga 24,7 kali pada platform Spotify. Dimana lagu ini adalah adaptasi dari lagu Mandarin Ni Name Aita, karya dari Kevin Lin dengan lirik versi Indonesia yang menghadirkan balada pop bertema cinta dan juga penyesalan yang menyentuh. Melanjutkan kesuksesannya setelah lagu Bintang Yang Hilang dengan nuansa emosional yang kuat dan juga mudah untuk dinikmati. Langsung saja kita dengarkan bersama This Is Arfian Dwi yang di minggu ini harus kembali merelakan turun 2 peringkat dari posisi nomor 4 ke posisi nomor 6. Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau satu lagu dari Arfian Dwi tadi turun 2 peringkat, satu lagu berikut ini berkebalikannya, berhasil naik 2 peringkat, sahabat Sonora ya. Di minggu ini kembali berhasil naik 2 peringkat, satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian minggu lalu berada di posisi nomor 7, tapi untuk minggu ini berhasil berada di posisi nomor 5. Ini dia satu lagu berjudul Takkan Terulang.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.
2: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
3: Sahabat Sonora, satu lagu dari Pamungkas berikut ini dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Memang memberikan nuansa musik yang lebih berani bercampur blues dan juga lirik yang cukup reflektif tentang batas memaafkan dalam sebuah hubungan. Ini menjadikan karya yang cukup emosional yang langsung mendapat antusiasme tinggi dari para pendengarnya. Memang sejak peluncurannya di 8 April 2026 kemarin, satu lagu ini sudah didengarkan lebih dari 34 juta kali di platform Spotify. Wow, luar biasa sahabat Sonora. Satu lagu dari Pamungkas berikut ini akan menemani Anda di posisi nomor 4 ya, setelah sebelumnya berada di posisi nomor 6, tapi minggu ini berhasil naik ke posisi nomor 4.
2: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Kurang lebih 3 bulan berada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, ternyata mampu membawa satu lagu dari Fanny Sugi berhasil naik kembali satu peringkat. Minggu lalu hanya ada di posisi nomor 3, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil menduduki posisi runner-up alias posisi nomor 2 di edisi 19 Juli 2026. Satu lagu dari Fanny Sugi dengan judul Jogja Lantai 2.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
2: Romaria Simbolon, eks penyanyi cilik perempuan yang kini sudah bertumbuh remaja, kini menapaki karir musik yang lebih dewasa dengan merilis single baru bertajuk 24/7. Lagu ini mengusung genre pop akustik dengan sentuhan R&B soul, menceritakan perjuangan mempertahankan cinta dan perasaan rindu yang mendalam akibat hubungan jarak jauh. Lagu 24/7 ini ditulis sendiri oleh Romaria bersama Jose Ali dan Yavi Arya, dan kini sudah meraih lebih dari 1,3 juta streams dalam sebulan pertama perilisannya. Di sisi lain, lagu ini juga memotret harapan manis di balik sebuah hubungan LDR. Meski harus bersabar menunggu untuk bertemu, ada harapan yang tetap harus dirawat. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Romaria, 24/7.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: And this is the winner for this week, sahabat Sonora. Kira-kira siapa yang berhasil menjadi juaranya untuk edisi 19 Juli 2026? And congratulations for NPD yang minggu lalu berada di posisi runner-up, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil menjadi juaranya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Please welcome, this is NPD, sempurnanya aku.
1: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: News, traffic, and music. And that's all for today, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan bersama dengan Hans, tentunya di edisi 19 Juli 2026. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir, Anda bisa langsung cek di Instagram @sonorafm92 untuk bisa mengetahui siapa saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart di minggu ini. Dan minggu depan Hans akan kembali hadir di hari dan jam yang samanya, tentunya dengan 20 karya anak bangsa terbaik akan kembali menemani Anda. Saya Hans Christian harus pamitan dulu dari Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tapi sesaat lagi nanti juga masih akan hadir menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, yang kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora Weekend Sore. Menemani Anda beraktivitas, kalau tadi Hans sudah sebelumnya menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, kali ini Hans akan kembali menemani Anda dengan beragam informasi dan juga beragam rangkaian lagu-lagu terbaik sudah siap menemani Anda hingga malam hari nanti. So, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Weekend Sore, tentunya bersama dan saya Hans Christian menemani Anda. Kali ini Hans sampaikan satu informasi buat Anda, sahabat Sonora, yang mungkin ini suka banget minjem kabel charger ke teman-temannya. Ataupun juga di tempat umum biasanya ya, suka boleh gak minjem kabel chargernya sebentar. Karena ternyata nih sahabat Sonora, kabel charger atau pengisi daya ini bisa menjadi pintu masuknya serangan cyber. Nah, Badan Cyber dan juga Sandi Negara ini menyebutkan kabel charger bisa dimodifikasi oleh para peretas dan juga digunakan sebagai sarana untuk menanamkan malware ke dalam handphone ataupun ke laptop korban. Selain itu, peretas juga mampu mengakses alamat IP kabel tersebut secara remote untuk mengambil alih kendali penuh atas perangkat korban, bahkan hingga menghapus jejak serangan mereka. Wah, ternyata cukup serius ya sahabat Sonora. Jadi lebih hati-hati kalau ada di tempat umum, kalau mau pinjam-pinjam charger, lebih baik yang nyoloknya ini langsung ke stop kontak listrik, ataupun juga Anda bisa meminimalisir dengan menggunakan perangkat-perangkat pribadi.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Anda masih mendengarkan

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda sahabat Sonora di Sonora Weekend sore. Siapa di antara sahabat Sonora yang kadang merasa mulutnya nih pahit kalau pas baru bangun tidur? Nah, ini kadang kan juga sempat ngalamin hal kayak gitu sahabat Sonora. Tapi jangan khawatir, karena mulut yang terasa pahit di pagi hari ini memang kerap dialami oleh banyak orang, dan kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah produksi air liur yang berkurang. Sebagian besar kasus mulut yang terasa pahit saat bangun tidur ini disebabkan oleh menurunnya produksi air liur selama tidur. Ini kalau Hans lihat dari lamannya Cleveland Clinic, kondisi tersebut memang membuat bakteri lebih mudah berkembang di rongga mulut. Ketika air liur berkurang, bakteri menghasilkan senyawa sulfur yang dapat menimbulkan bau mulut sekaligus juga rasa pahit saat bangun tidur. Dan kondisi ini dikenal dengan istilah morning breath. Ya, jadi ini memang satu hal yang wajar sebenarnya sahabat Sonora, dan mungkin saja bisa jadi salah satu indikasi-indikasi pada tubuh Anda. Tapi kira-kira kenapa? Apakah cuma karena produksi air liur yang berkurang? Ada penyebab lain sahabat Sonora. Nanti akan Hans bahas bersama dengan Anda di Sonora Weekend sore.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Bro.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Iya, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Drop the beat, yo.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pasien nomor 3, silakan masuk.
2: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

Bagaimana perjalanan Anda, sahabat Sonora, di weekend kali ini? Semoga aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Nih Hans lagi ngomongin siapa di antara sahabat Sonora yang kadang kalau bangun tidur suka ngerasa mulutnya pahit. Nah, kalau tadi Hans sudah bahas dikarenakan berkurangnya air liur, berikutnya ini juga bisa jadi karena Anda kurang minum di malam harinya, sahabat Sonora. Ini memang saat mulut terasa nggak enak ya, maka yang patut dicurigai adalah masalah pada hidrasi tubuh. Salah satu alasan yang paling umum mengapa orang merasa tidak enak di mulut adalah karena mereka tidak cukup minum. Selain itu, bisa juga karena refleks asam lambung, sahabat Sonora. Refleks asam lambung juga bisa menyebabkan rasa tidak enak di mulut. Banyak orang dengan GERD ini mengalami refleks saat tidur. Root ini menyarankan untuk tidak langsung berbaring tidur. Setelah makan, Anda bisa memberikan jeda antara waktu makan dan juga tidur. Dan semakin perutnya kembung, semakin besar juga kemungkinan asam lambung ini bisa naik ke kerongkongan. Anda bisa juga nih membuat posisi tiduran yang bantalnya ini lebih tinggi. Cara ini dinilai bisa mencegah naiknya asam lambung untuk kembali ke kerongkongan. Nah, hati-hati ya. Ini yang biasanya habis makan ngantuk pengen langsung tidur, kasih jeda yuk sahabat Sonora, dan biarkan makanan terproses dengan baik terlebih dahulu.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Bro,
2: Ma, bangun, Ma. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
0: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Satu informasi berita kembali, sahabat Sonora, dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga TNI kini menggunakan Jeep buatan Indonesia Maung sebagai kendaraan operasional meski harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk impor. Hal itu ia sampaikan dalam pidato panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan di Lanut Abdul Rahman Saleh di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli kemarin. Menurut Prabowo, keputusan memilih kendaraan produksi nasional merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri otomotif di dalam negeri.

Sahabat Senor, kali ini Han sampaikan berita dari dunia internasional di mana Iran menyerang pembangkit listrik dan juga pabrik desalinasi Kuwait usai fasilitas mereka digempur oleh Amerika Serikat. Kementerian Listrik, Air dan Energi Terbarukan Kuwait pada Sabtu 18 Juli menyatakan terjadi kebakaran salah satu komponen pembangkit listrik dan juga pabrik desalinasi pasca serangan terbaru Iran. Hal ini memerlukan tindakan operasional pencegahan yang terdiri dari pemutusan sejumlah unit pembangkit untuk menjaga keselamatan pabrik dan para pekerja, serta untuk memastikan stabilitas jaringan listrik.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Pesta Bola 2026. Pesta Bola Dunia 2026 berpotensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai penyelenggara berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama laga final yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Konsep tersebut terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakuler. Menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS disebut akan menjadi pengisi acara halftime show final turnamen sepak bola dunia 2026. Jika terrealisasi, pertunjukan ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah pertandingan final di Pesta Bola Dunia, karena selama ini, hiburan biasanya hanya disajikan sebelum kick-off atau pada upacara pembukaan dan penutupan turnamen. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Ultra Presta Bola 2026. Total hadiah yang disiapkan untuk Pesta Bola Dunia tahun ini mencapai $871 juta atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya turnamen sepak bola dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang berpartisipasi di kejuaraan sepak bola dunia tahun ini minimal langsung mendapat kucuran dana sebesar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang terdiri dari uang persiapan dan bonus kelolosan. Selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan prestasi di turnamen. Negara yang menjadi juara Pesta Bola Dunia 2026 diperkirakan akan menerima $53,5 juta atau nyaris 1 triliun rupiah, naik hampir 30% dari hadiah juara pada edisi sebelumnya 2022 Qatar. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, kita kembali ke berita dalam negeri di mana Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus juga Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia Asrul Aziz kembali menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke pengadilan. Kali ini tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 itu menggugat KPK, pimpinan KPK perihal upaya paksa penggeledahan. Dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Asrul mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada Jumat 17 Juli 2026 atau 3 hari setelah KPK mengumumkan telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu pesona

0: Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tanggal Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Anda masih mendengarkan Sonora.

Ya sahabat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah menyapa Hans di sore hari ini. Untuk sahabat-sahabat Sonora juga masih akan hadir beragam program menarik lainnya menemani Anda di sepanjang sisa hari ini dan juga hingga besok pagi ya di Sonora Late Night Show. Saya Hans Christian harus pamitan dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan and have a great day. Bye-bye.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Surura FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Mobile FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi.

0: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
1: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
2: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
0: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Saya yakin banyak yang masih terbangun pagi hari ini. Banyak yang masih melek atau bahkan juga memang belum tidur sama sekali karena menantikan atau menyaksikan match yang paling dinanti-nantikan di tahun 2026. The final of World Cup 2026 antara Spain versus Argentina. 1-0 ya sahabat Sonora. Ini sudah after extra time saat ini. Fernando Torres sudah mencetakkan gol di menit ke-106 sahabat Sonora, dan bahkan juga tadi di babak tambahan 90 menit tambah 3 menit lah kurang lebih ya, Fernandes mendapatkan kartu merah. Gimana? Pas banget nih saya bawa jersey Spanyol, walaupun bukan seperti yang dipakai sekarang, tapi sepertinya saya akan mengenakannya hari ini dengan bahagia gitu ya. Anda bagaimana? Ya menang atau kalah sama aja lah ya, yang main juga bukan negara kita sahabat Sonora. Tapi yang pasti saya akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10. Itu yang tetap sama setiap Seninnya ya. Mudah-mudahan sih gak berubah-berubah ke depannya. Saya tetap terus akan membangunkan Anda di Senin pagi di tanggal 20 Juli 2026 kali ini dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, informasi terkini, dan ya you know the drill lah. Yang pasti barang-barang terus ya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Pada saat dua negara, yaitu Jerman Timur dengan ibu kota Berlin dan Jerman Barat dengan ibu kota Bonn, berselisih pada tahun 1950-an, kedua negara itu dipisahkan oleh sebuah tembok raksasa. Tembok itu bernama Tembok Berlin dan dibangun oleh Jerman Timur dengan disokong oleh Uni Soviet. Tembok Berlin didirikan pada 13 Agustus oleh pemerintah komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Kehidupan di kedua negara itu sangat jauh berbeda. Jerman Timur sangat miskin, sedangkan Jerman Barat sangat kaya dan modern. Kehidupan Jerman Barat yang demikian maju rupanya menimbulkan iri hati dan kebencian rakyat Jerman Timur. Ada disparitas kesejahteraan yang sangat jomplang bak bumi dan langit. Suatu hari, warga Jerman Timur mengumpulkan tumpukan sampah, lalu dengan sengaja membuangnya ke wilayah Jerman Barat. Sampah tersebut dilemparkan melewati tembok Berlin yang tingginya 3 meter dan penuh kawat duri. Hal itu sengaja mereka lakukan dengan upaya provokasi untuk memancing kemarahan warga Jerman Barat. Dengan cara sederhana itu, mereka ingin memantik kebrutalan guna memperuncing konflik antara Blok Timur dan Blok Barat. Akan tetapi, warga Jerman Barat ternyata tidak terpancing. Mereka tidak marah walaupun pada awalnya kaget melihat sampah-sampah busuk bertebaran dekat tembok di wilayah mereka. Reaksi warga Jerman Barat tersebut sungguh di luar dugaan pihak Jerman Timur. Warga Jerman Barat bahkan tidak membalas dengan melakukan hal yang sama. Mereka justru mengumpulkan sejumlah makanan lezat lalu dilemparkan kembali ke wilayah Jerman Timur dengan tulisan, "Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudara sebangsa." Akibatnya sungguh luar biasa. Penduduk Jerman Timur merasa sangat malu karena perilaku mereka yang melempar sampah ke seberang tembok. Malah dikembalikan dalam bentuk makanan lezat dan masih dianggap saudara sebangsa. Sejak saat itu, tidak ada lagi sampah dan kotoran yang dibuang warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Warga Jerman Timur luluh oleh kebaikan dan kebajikan warga Jerman Barat. Tembok Berlin akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989 dan kedua negara itu pun bersatu.

0: Morning Inspiration.
1: Maya, si burung kecil. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari, Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya, dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali, hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita.

Ya sahabat Sonora, saat ini kita sedang sama-sama merayakan euforia kemenangan World Cup 2026. Dan sebentar lagi sudah sampai di seremoni penyerahan piala, sahabat Sonora. Donald Trump bahkan juga sudah masuk ke lapangan, sudah naik di stage. Sepertinya Donald Trump sendiri yang akan menyerahkan pialanya. Euforia kemenangan Spanyol ini tentu saja dirasakan dengan sangat hebatnya oleh warga Spanyol. Tadi ada beberapa video footage yang menampilkan nobar di Spanyol begitu, dan wow, lautan merah di mana-mana, dan mereka semua merayakan dengan gembira akhirnya Piala Dunia, pialanya kembali lagi ke Spanyol setelah kemarin dimenangkan ya oleh Argentina. Dan harus puas kali ini di posisi runner-up, sahabat Sonora. Rara Kalisaran yang menemani Anda pagi hari ini. Saya menyapa dulu untuk beberapa sahabat yang sudah WA nih. Pak Joko, good morning. Selamat bertugas, Rara. Untuk pendukung Spanyol udah 1-0. Saya pakai jersey Spanyol hari ini. Kalau mau nonton dari live TikTok ya, terungkap kita semua, mari jaga kesehatan di tengah musim kemarau. Semoga semuanya dapat berjalan baik. Selamat ulang tahun untuk BPK Panabur tercinta ke-76. Harapannya semoga semakin jaya dan memajukan pendidikan Indonesia. Good morning Pak Joko, selamat ulang tahun untuk BPK Panabur ke-76. Selamat pagi juga untuk Ibu Nur di Pekalongan, sudah cerah ya, semangat Senin. Bu Leli, pagi radio kesayangan, puji syukur atas pagi yang sejuk. Mari kita gedebak gedebuk lagi di mana anak sekolah sudah mulai belajar lagi.

Di pengalungan medali saat ini sahabat Sonora oleh Donald Trump untuk pemain-pemain Argentina bersama dengan seluruh komite yang ada di atas panggung di stadion pada pagi hari ini waktu Jakarta. Mereka jam berapa sekarang di sana ya? Sore kayaknya nih. Nampak wajah-wajah sedih. Namun ya, they did their best already ya, ikut berbangga dan senang juga untuk Argentina. Ya, Donald Trump masih mengalungkan medali untuk para pemain Argentina, disusul juga yang terakhir ini sepertinya pelatihnya ya, pelatih dari Argentina yang terakhir untuk maju ke atas. Terlihat Messi menangis atau hanya sekedar sedih? Belum terlihat air matanya, namun dia tampak, oh menangis, sahabat Sonora, Messi menangis. Messi menangis karena mungkin dia tidak bisa menutup masa pensiunnya ya, dengan gemilang, hanya membawa sampai final saja, that's okay, puk. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana para pemenang akan naik ke atas panggung ya dari tim Spanyol. Dan kamera masih terus menyorot Messi, zoom. Karena ini pemandangan yang luar biasa di mana para supporter Argentina masih terus meneriakan dukungannya terhadap Argentina no matter what. Ya, terlihat air mata Messi mulai menetes, sahabat Sonora. Saya mencoba untuk live reportnya, komentarinya dari penganugerahan, tapi terlihat ya para pendukung Argentina pun juga menangis ya di tribun. Terlihat tadi dari kamera yang menyorot, Messi nampak kecewa sekali tidak bisa menutup karirnya di World Cup dengan gemilang. Tapi memang kita akui bersama bahwa Spanyol di World Cup kali ini memang bermain dengan cukup kuat ya, terutama pada final kali ini. Dia memang tidak pernah pesta gol. Yes, bendera Spanyol sudah dibentangkan, sahabat Sonora, pagi hari ini di stadion. Dan euforia kemenangan akan segera kita lihat bersama. Terus bersama dengan Sonora FM, Rana Kalisaran masih menemani Anda.

I cannot go on juga nih. I can't go on dari euforia kemenangan Spanyol ini. Mohon maaf buat penggemar Messi di luar sana, pasti banyak sekali, termasuk sahabat saya Bapak Yumar Sudiana dan juga mungkin teman-teman yang lain yang juga sedang menyaksikan melalui TikTok pagi hari ini, ataupun juga mungkin dari streaming atau dari Sonar FM 92 Jakarta. Sepertinya Messi menutup pertandingan Piala Dunia dengan air mata ya. Tadi di Zoom tuh jelas banget air matanya menetes bersamaan dengan suara gemuruh dari supporter Argentina yang berada di lapangan. Ya, mau gimana ya, namanya juga pertandingan gitu kan. Namun tadi saya belum lihat nih, sampai dengan saya melihat terakhir pengalungan medali ini, Mbappe belum naik ke panggung ya untuk mendapatkan penghargaan gol terbanyak. Selamat pagi Pak Surya di Duren Sawit, cerah berawan pagi hari ini, tetaplah menyapa walaupun dilupakan, itulah kesabaran. Tetaplah mengasihi walaupun diabaikan, itulah kesetiaan. Tetaplah menyayangi walaupun pernah disakiti, itulah ketulusan. Tetaplah memberi walaupun tidak pernah menerima, itulah keikhlasan. Cakep banget pagi-pagi dikasih kata-kata mutiara ya. Terima kasih kata-kata hari ini Pak Surya. Pak Erwin Oktaviano, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih juga Ibu Nita Susanti. Wah, suka banget lagunya Ismi Aziz tadi, Bu Nita di Suntar. Siap, masih banyak lagu-lagu bagus yang akan saya putarkan tahun 90-an, termasuk yang satu ini. Lagu siapa, ayo?

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits. Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mahalnya ongkos politik dalam pemilu kerap kali menjadi pemicu kepala daerah terjerat korupsi. Menurutnya, persoalan korupsi di pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta menyeluruh. Budi mengungkapkan dari hasil kajian menunjukkan sistem kampanye saat ini dinilai masih membuka ruang pemborosan biaya politik. Pemborosan itu berupa pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa hingga kampanye berbiaya tinggi. BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Peringatan hujan deras itu muncul meski Indonesia sedang berada pada musim kemarau. Sementara itu, akibat dipicu hujan deras, banjir bandang terjadi di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir berangsur surut pada Minggu dini hari kemarin.
1: Demikian Sonora Update.

Kalau boleh Anda kasih rating 1-10 untuk Spanyol, untuk performa Spanyol di Piala Dunia kali ini, terutama juga di babak final tadi, 1-10 berapa? Ya, pagi hari ini kita membahas tentang World Cup 2026 yang sudah resmi selesai di hari ini, sahabat Sonora, dengan kemenangan 1-0 dari Spanyol melawan Argentina. Dan tadi juga sudah disaksikan ya, kemeriahan, euforia, kebahagiaan dari tim Spanyol memegang piala emas itu bersama dengan agak-agak sedikit ironi, karena mostly penonton yang ada di stadion pada hari ini adalah penonton Argentina begitu ya. Jadi Argentina tapi tetap meneriakan yel-yel ya, ataupun juga support dukungan terhadap timnas mereka Argentina. Messi juga menjadi highlight di pagi hari ini karena menutup karir sepak bolanya di World Cup dengan air mata, sahabat Sonora. Pak Matius Medi, selamat pagi. Waduh, sudah di jalan. Tadi sempat tidur enggak atau emang enggak nonton bola nih? Menyapa lagi seperti biasa, jalur lintas Pamulang Pejaten sudah libur 1 bulan, akhirnya jalan lagi. Oh, kemarin libur enggak antre ya, Pak ya? Pamulang Cinere masih lumayan sepi. Sekarang sudah di mana? Update Pak Matius, Pak Baron, selamat pagi. Selamat bertugas, Rara, di pagi hari ini cuaca di Cipinang berawan. Awan kan bukan love begini tandanya, gambar awan. Canda Pak Baron. Pak Singku, selamat pagi. Salam sehat, semangat, bahagia. Pak Albertus Ridwan Sanyoto, wah, yang kemarin ulang tahun ini ya. Selamat pagi, salam sehat, bahagia untuk semua pendengar Sonora. Selamat ulang tahun loh Pak Albertus. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Lalu lintas tol Jor ya, ke arah tol Jor BSD, dari BSD begitu, ramai lancar. Kemudian Pak Syarizal, oh, ada kecelakaan tunggal di samping kanan tol Pisangan, sudah ada petugas yang menangani. Jadi tadi awalnya Pak Syarizal menyampaikan bahwa ada kepadatan di KM1 Cawang menuju Pisangan Rawamangun. Ternyata ada kecelakaan tunggal pas samping kanan tol Pisangan. Terima kasih informasinya Pak Syarizal. Pak Zulkifli, selamat pagi. Tol Jagorawi dari Bogor KM13 dekat gerbang Cibubur padat merayap, cenderung berhenti. Ada apakah? Coba ini Kak Widi dari Pusinfo akan segera mengonfirmasi. Ibu anak Ketomasoa, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Selamat pagi, terima kasih. Ada Ibu Becky. Kak Becky, selamat pagi, how are you today? Take care of yourself, ya. Thank God for everything. Finally Spanyol juara dunia. Ini yang saya inginkan dari awal, asik. Ibu Nur, selama Ajit, betul tadi. Oh, janji manismu ya, janji manismu. Itu dibawain lagi sama Terry kalau gak salah ya. Coba nanti saya lihat-lihat ya, Bu Nur. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama dengan kami. Rara Kalesaran masih menemani Anda. Dari 1-10, Spanyol performance-nya gimana?

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Gimana? Belum bosan dong sama suaranya Kak Sora? Gimana kalau hari ini yang bawain ceritanya adik-adik langsung aja? Kebetulan kali ini bakal ada adik-adik peserta kelas Sonora Akademi Cilik nih yang bakalan mempersembahkan dongeng menarik untuk kamu. Selamat menikmati ya.
5: Detak-detik jam dinding.
6: Malam hari di sebuah kamar anak, suasananya sangat sunyi. Semua mainan sudah tidur di dalam kotak. Hanya ada jam dinding yang masih bekerja.
7: Huh, bosan sekali aku. Robot-robotan bisa berjalan, mobil-mobilan bisa meluncur. Sedangkan aku hanya bisa diam, menempel terus di dinding. Mana bunyinya membosankan. Halo, apakah ada yang membutuhkanku?
6: Matahari mulai terbit. Jarum jam sebentar lagi akan menunjukkan pukul 6 pagi. Tiba-tiba, sebuah pintu di bawah jam berbicara dengan lantang.
7: Hei, jam dinding. Kenapa kamu mengeluh terus? Sebentar lagi sudah jam 6 pagi. Kamu harus berbunyi. Kalau tidak, anak-anak akan terlambat ke sekolah. Oh, benar. Ini sudah jam 6 pagi. Anak-anak harus bangun untuk sekolah. Ayo bangun, bangun. Jangan sampai terlambat.
6: Mendengar dering jam dinding yang nyaring, pemilik kamar langsung terbangun dengan segar, memakai seragam dan tidak terlambat ke sekolah. Jam dinding pun tersenyum bangga.
7: Wah, ternyata suaraku sangat penting. Aku tidak akan pernah mengeluh lagi. Nah kan, apa ku bilang? Tidak ada gunanya kita mengeluh terus. Sekecil apapun hal baik yang kita lakukan, pasti ada manfaatnya.
4: Gimana coba ceritanya? Seru kan? Apa? Pengen dengar lagi? Tenang aja, masih ada adik-adik lainnya nih dari peserta kelas Sonora Akademi Cilik yang akan membawakan dongeng Sonora di hari-hari berikutnya. Nantikan terus ya!

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda ya. Pagi hari ini dimulai dari ruas tol dalam kota dari Cililitan ke Cawang padat imbas dari kecelakaan di tol Wiyoto Wiono KM02 arah Tanjung Priuk. Ini menimpa pikap bermuatan sayur yang terbalik sahabat Sonora. Hati-hati dari Halim KM1300 sampai dengan Senayan KM800 diberlakukan kontraflow. Tol Sediatmo, tol Bandara masih terpantau lancar di kedua arah di pagi hari ini. Tol Janger arah Jakarta padat dari Tangerang sampai ke Bonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor W2 Selatan dari Serpong ke Ulu Jami padat di Bintaro. Tol Jor E dari Jatiwarna arah Kampung Rambutan tersendat. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Cimanggis KM19. Hati-hati dari KM17200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai KM8800. Tol Japek arah Cikampek tersendat di rest area KM19. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ di pagi hari ini terpantau lancar. Tadi juga ada sahabat kami ya yang sudah menyampaikan juga melalui WA, Pak Zulkifli di tol Jagorawi arah Jakarta dari Bogor di KM10 ada truk box yang mengalami gangguan dan sudah ada petugas yang menangani di jalan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM

0: Selesai pesta bola 4 tahunan sudah selesai dengan hasil kalau buat Rara sih menyenangkan. Karena memang saya pendukung Spanyol. Tapi memang Piala Dunia 2026 ini menjadi panggung lahirnya generasi baru pesepak bola dunia ya. Jujur, saya tidak banyak mengenal nama-nama di pemain-pemain yang sekarang ya, kecuali nama-nama besar seperti Mbappe, Erling Haaland gitu ya, atau juga Messi, Ronaldo yang masih juga ada kiprahnya di Piala Dunia walaupun terakhir kali. Namun ini adalah turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti 48 negara, sahabat Sonora. Dan ini memperlihatkan semakin banyak pemain muda tampil sebagai penentu kemenangan timnya. Kehadiran talenta-talenta baru ini dinilai menunjukkan proses regenerasi berjalan baik di sejumlah negara, sekaligus menjadi sinyal bahwa persaingan menuju Piala Dunia berikutnya akan semakin ketat. Dan banyak juga media internasional yang menyebut turnamen kali ini menjadi awal pergeseran menuju era baru sepak bola dunia. Namun sayangnya Indonesia masih belum bisa ikutan berperan serta di sana ya. Dan Piala Dunia 2026 ini, sahabat Sonora, menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan. Ya, meski sempat menuai perdebatan sebelum turnamen dimulai, format ini dinilai menghadirkan lebih banyak kejutan, memperluas kesempatan negara-negara non-unggulan tampil di panggung dunia. FIFA sendiri diperkirakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan turnamen, mulai dari aspek kompetisi, jadwal pertandingan hingga pengalaman supporter dan peserta. Mas Widi, boleh kesini sebentar nggak? Aku mau nanya, ini kan aku cuma ditemenin sama satu-satunya kru yang ada pagi hari ini, Mas Widi yang juga suka bola. Ini kayaknya baru ini aku nemu ada break minum ya?
1: Emang ada.
0: Oh, emang ada biasanya ya?
1: Iya.
0: Ya dulu-dulu emang ada.
1: Aturan baru Piala Dunia di FIFA kayaknya.
0: Iya kan, kayaknya dulu Piala Dunia sebelumnya nggak ada deh. Break minum gitu. Nah, ini banyak hal baru, sahabat Sonora, di Piala Dunia 2026 ini. Termasuk juga yang menjadi banyak pembicaraan selain Erling Haaland ya. Karena dia berhasil membawa Norwegia maju dengan lebih baik di Piala Dunia kali ini. Tapi juga yang menjadi perbincangan adalah koleksi tas Hermes-nya. Tapi juga Yamal yang belakangan ini semakin sering diperbincangkan karena foto yang memperlihatkan Yamal bayi digendong oleh Messi. Itu kalau gak salah dari sebuah foto komersial ya. Betul gak komersial? Itu sebuah foto komersial bukan ya? Yang Yamal digendong Messi. Enggak. Jadi ada sebuah foto yang menunjukkan Yamal digendong oleh Messi, sahabat Sonora. Dan ini baru saja saya mendapat update fotonya, Messi ditenggelamin sama Yamal. Ini gak tahu editan atau bagaimana ya, AI mas sekarang udah makin pinter. Ya seperti itulah highlight-highlight di Piala Dunia 2026. Tapi sahabat Sonora, kalau boleh memberikan rating 1-10 penampilan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini, berapa sih?

Dari Fatima Reni, sahabat Sonora, menemani Anda di pagi hari ini. Gimana kalau Anda mau ngerate Spanyol di performance yang tahun ini di World Cup menjadi juara dunia 2026? 1-10 berapa ratenya? Yuk, silakan di rate ya. Spanyol di 2026 sebagai juara Piala Dunia, berapa ratenya? 1-10. Saya tunggu sahabat Sonora di 0812-122-9200 atau juga boleh melalui live TikTok pagi hari ini. Saya juga sedang live bersama dengan radio.sonora.fm92. Silakan langsung bergabung. Jangan lupa juga di follow ya kalau sudah menemukan akun TikTok live kita. Saya mau ke siapa ini? Oh, Pak Matius Midi tadi sudah di Ampera menuju Tol Jor Bintaro. Ampera biasa lah. Dia kayaknya Senin nggak Senin sih padat terus ya Pak Matius ya. Bu Rianti Misra, selamat pagi. Di Gunung Putri cerah hari ini. Siap Bu Rianti. Yang lain gimana cuacanya? Kalau di studio nih cerah banget. Apalagi kena cahaya lampu nih. Seragam Rara jersey warna merah Spanyol.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, Spanyol berhasil jadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Ferran Torres mencetak gol kemenangan di laga ini pada menit ke-106 setelah imbang tanpa gol di waktu normal dan pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. La Furia Roja meraih trofi juara dunia keduanya setelah yang pertama 2010 atau 16 tahun yang lalu. Pertahanan timnas Spanyol tampil tanpa celah di Piala Dunia 2026. Gawang Unai Simon kembali tidak kebobolan pada laga final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina di hari Senin dini hari. Pertahanan Spanyol impresif sepanjang turnamen dengan mereka hanya kebobolan 1 gol saat melawan Belgia pada babak perempat final. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu mencatatkan 7 clean sheet. Simon pun terpilih sebagai keeper